Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan konbanwa. Genki.
1: Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti kami yang ada di Tokyo, meskipun sudah mulai akhir-akhir musim hujan dan panas makin menyengat.
2: Ya, cuacanya ya kurang bersahabat.
1: Kita semua masih sehat di sini, alhamdulillah. Ada Sigit Purnomo dan Nofrinda Dewi yang menemani Anda.
2: Iya, hari ini kami akan menghadirkan Ayo Masak Makanan Jepang. Kita akan membuat kinton.
1: Ini kayaknya gampang deh.
2: Wah, Sigit sang jago nih kalau masaknya.
0: Jago banget.
2: Ini adalah penganan manis dari ubi yang dihaluskan. Dan ini adalah salah satu hidangan tahun baru yang populer di Jepang.
1: Iya, dan tidak lupa juga kami akan menyapa Anda yang sudah menulis komentar di Facebook. Dan ada informasi mengenai
2: video juga
1: yang bisa Anda akses di situs web ya. Jadi mari kita mulai saja langsung dengan mengikuti program Ayo Masak Makanan Jepang.
2: Ini pernah dibawakan oleh Rizka Dwi dan Edika Nurul.

Saudara, ayo masak makanan Jepang. Dalam edisi ini, kita akan membuat makanan tahun baru yang populer di Jepang, yaitu kintong, penganan manis terbuat dari ubi yang dihaluskan.

0: Kinton biasa disajikan sebagai makanan tahun baru atau hidangan perayaan. Ini adalah semacam adonan manis yang terbuat dari ubi. Warna kuning ubinya diasosiasikan dengan emas dan uang. Kinton dipercaya membawa keberuntungan dalam bisnis dan keuangan. Kinton umumnya terbuat dari ubi yang dihaluskan dan setup buah berangan. Tetapi, kali ini kita akan mengganti buah berangan dengan apel. Kembali bersama kita untuk memandu membuat makanan hari ini adalah seorang pakar kuliner Jepang, Akiko Watanabe.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa osechi ryori no teiban, kinton wo tsukurimasu.
2: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat kinton, salah satu makanan tradisional khas tahun baru. Terlebih dulu kita akan merebus ubinya sampai lunak. Setelah direbus, ubinya dihaluskan hingga menjadi adonan dengan ditambah gula. Langsung saja kita menuju bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kinton porsi 4 orang. Sediakan 300 gram ubi, 70 gram gula, setengah gelas air, dan sedikit garam. Nanti kita akan mencampurkan setup apel ke adonan ubi. Jadi siapkan juga 1 buah apel, 1/4 gelas air, dan 1 sendok makan gula. Kalau tidak ada apel, kita bisa mengganti apel dengan 2 sendok makan kismis. Baiklah, kita mulai saja.
0: Untuk menghasilkan tampilan yang baik dari hasilnya nanti, kita harus menyiapkan ubinya dengan cermat. Cuci kulitnya secara menyeluruh, kemudian buang kedua bagian ujungnya yang terasa pahit.
2: Potong ubi secara melebar sehingga menghasilkan potongan bulat dengan tebal sekitar 2 cm. Lalu kupas masing-masing potongan itu. Pekerjaan mengupas akan lebih mudah dengan potongan berbentuk bulatan ini. Setelah dipotong, langsung masukkan ubi ke dalam air hingga terendam.
0: Kupas kulit ubi dengan tebal supaya tampilan akhirnya nanti tampak cantik. Setelah mengupasnya, langsung masukkan ubi ke dalam air agar tidak berubah warna karena terkena udara.
2: Air rendaman ubi akan langsung berubah warna menjadi putih susu dari patinya. Ganti airnya sekali, lalu rendam potongan ubi selama sekitar 30 menit bila memungkinkan. Ini juga akan membuat tampilan akhirnya menjadi bagus.
0: Berikutnya kita didihkan potongan yang telah direndam tadi. Masukkan ubi ke dalam panci, tambahkan air hangat secukupnya untuk merendam potongan ubi, kemudian didihkan di atas api sedang. Setelah itu, kecilkan api dan tutup pancinya.
1: Satsumaimo ga yarakaku natte kuru to kuzure yasuku naru node, yarakaku nari hajimetara narubeku yowabi ni shite shizukan ni yudemasu.
2: Masak di atas api kecil. Kalau airnya terlalu bergolak, ubinya akan pecah. Ubi perlu direbus dengan panas yang sedang selama 20 menit hingga mencapai kelembutan yang diinginkan. Sambil menunggu ubi matang, kita bisa membuat setup apel.
0: Potong-potong apel menjadi 8 potongan dari bagian atasnya. Pilihlah apel dengan kulit yang merah menyala agar memberikan warna yang indah pada penganan ini. Buang bagian bijinya, tetapi jangan kupas kulitnya. Potong lagi potongan apel tadi hingga berukuran tebal sekitar 1 cm. Tempatkan potongan apel ke dalam panci yang lain, lalu tambahkan 1/4 air dan 1 sendok makan gula. Tutup panci dan biarkan di atas api kecil selama sekitar 3 atau 4 menit.
1: Lingonnya hotondo shiru ga nitsumatte shimau made hiyo toshite ikimasu. Nitsumarimashita ne.
2: Masak apel sampai airnya terserap. Setelah matang, matikan api dan biarkan menjadi dingin. Kalau Anda menggunakan kismis untuk menggantikan apel, cuci kismis secara menyeluruh, lalu masak sampai lunak, kemudian tiriskan.
0: Ubinya sudah dimasak sekitar 20 menit. Sekarang kita periksa dulu apa sudah cukup lunak.
1: Takegushi ya fork nado wo satsumaimo no chūshin ni sashite, sunnari toru made yarakaku yudemasu. Soshite yarakaku nattara satsumaimo no mizuke wo kirimasu. Zaru no ue ni akemashou.
2: Tusuk bagian tengah salah satu potongan ubi dengan tusukan atau garpu. Kalau mudah ditusuk, berarti ubinya sudah matang. Angkat dari kompor, lalu tiriskan pada saringan.
0: Pastikan ubinya ditiriskan secara menyeluruh. Setelah itu, masukkan lagi potongan ubi ke dalam panci dan haluskan ubi selagi masih panas.
1: つぶすときには木のヘラや綿棒などを使って潰してください。さつまいもをよく見て塊がないように塊を探しながら潰していってください
2: 。Anda bisa menghaluskan ubi menggunakan sendok kayu atau bagian ujung penggiling adonan. Ubinya akan mudah dihaluskan selagi masih panas. Haluskan merata hingga seperti adonan, jangan sampai ada gumpalan. Kalau ingin hasilnya benar-benar halus, Anda bisa menghaluskannya dengan saringan. Menghaluskan ubi dengan sendok memang lebih mudah, tapi pastikan jangan ada gumpalan.
0: Kalau ubinya sudah halus merata, masukkan 70 gram gula, sedikit garam, dan setengah gelas air. Aduk merata, lalu panaskan pancinya di atas api sedang. Aduk adonan hingga merata. Kikis bagian dasar panci dengan sendok kayu atau spatula supaya tidak terbentuk kerak. Adonan akan berangsur-angsur menjadi kental. Dan Akiko Watanabe memberikan saran bagaimana mencapai kekentalan yang diinginkan.
1: Neri kagen wa kibera de kiji o sukutte nabe no naka ni otoshita toki ni sentan ga chotto togaru kurai.
2: Kita menghendaki kekentalan adonan yang pas sehingga bisa dijatuhkan. Angkat sedikit adonan dengan sendok kayu. Kekentalannya pas kalau adonan itu jatuh lagi ke dalam panci. Jangan membuat adonan terlalu kaku karena ubinya akan mengeras kalau sudah dingin.
0: Kalau kekentalan adonan sudah tepat, masukkan setup apelnya. Campurkan apel secara perlahan agar potongan apelnya tidak hancur. Penganannya sekarang sudah siap. Biarkan dingin di atas permukaan kayu.
1: こうして冷ますと、余分な水分が残らなくて、傷みにくくなります。そして冷める間はとても表面が乾くので、何かかぶせておく。
2: Membiarkan adonan dingin di atas talenan atau permukaan kayu akan menghilangkan uap berlebih dan memungkinkan makanannya awet. Tutup adonan menggunakan plastik wrap agar permukaannya tidak mengering.
0: Selanjutnya, Akiko Watanabe memberikan kiat terakhir bagaimana menyajikan penganan ini.
1: お皿の真ん中に尖った山のように盛り付けをします。さつまいもの黄色い中に赤いリンゴが混ざっていて鮮やかです。とても美味しそうに出来上がりました。
2: Sajikan di piring-piring dalam tumpukan kecil sehingga apel merahnya akan terlihat cantik di antara warna ubi yang kuning. Saya harap Anda mencobanya di rumah.
0: Ya, dan sekarang sekali lagi kami akan sebutkan bahan-bahan dan cara membuatnya. Untuk porsi 4 orang, siapkan 300 gram ubi, 70 gram gula, setengah gelas air, dan sedikit garam. Sediakan juga 1 buah apel, 1/4 gelas air, dan 1 sendok makan gula. Apel dapat diganti dengan 2 sendok makan kismis. Cara membuatnya, Potong-potong ubi melebar menjadi bulatan dengan tebal sekitar 2 cm. Kupas tebal potongan ubi, lalu rendam dalam air. Tempatkan ubi dalam panci dan masukkan air hangat hingga potongan ubinya terendam. Didihkan di atas api sedang. Setelah mendidih, kecilkan apinya. Tutup panci dan biarkan masak perlahan selama sekitar 20 menit hingga lunak. Tiriskan dalam saringan. Masukkan lagi ubi ke dalam panci, lalu haluskan selagi masih panas. Sambil menunggu ubi menjadi lunak, kita bisa menyetup apel. Pilih sebuah apel dengan kulit yang merah menyala. Potong-potong menjadi 8 bagian, kemudian tiap bagiannya dipotong-potong lagi dengan tebal sekitar 1 cm. Buang bagian bijinya, tetapi jangan kupas kulitnya. Masukkan apel, gula, dan air ke dalam panci yang lain. Tutup panci, lalu panaskan di atas api kecil hingga airnya surut terserap potongan apel. Bila ubinya telah dihaluskan, tambahkan 70 gram gula, sedikit garam, dan setengah gelas air ke dalam panci. Panaskan di atas api sedang dan aduk menyeluruh agar tidak ada adonan yang mengerak. Masak hingga mengental dan lembut. Kemudian masukkan setup apel dan biarkan dingin, dan penganannya siap disajikan. Ya, dan saudara, sekarang kita beralih ke informasi tambahan. Hari ini kita akan membahas tentang popularitas ubi di Jepang.

0: Ya, Erika tahu suara apa ini?
1: Iya, tahu. Dari jauh sih pertama kali dengar sekilas kok kayak azan ya waktu itu.
0: Iya, emang menarik ya. Ini adalah suara dan juga pemandangan yang biasa di musim dingin di Jepang ya. Suara pedagang yakiimo atau ubi panggang yang biasa kita temui di jalanan. Dan dagangannya itu pakai mobil bak terbuka. Ubinya dipanggang di batu-batu kerikil panas yang ada di bak mobilnya. Dan ubinya ini dipanggang perlahan dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Ini akan menghasilkan rasa manis yang melekat pada ubinya. Dan ubi-ubi panggang ini sudah menjadi tradisi lama di Jepang, yaitu sejak 280 tahun yang lalu, di zaman Edo, yang berlangsung dari abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19.
1: Oh, jadi ini ternyata tradisi yang udah cukup lama ya?
0: Iya, betul Erika. Waktu itu Jepang sebetulnya sedang dilanda kondisi kelaparan besar-besaran yang merenggut 10.000 nyawa dari seluruh Jepang. Tapi di pedesaan di Kyushu itu tidak ada yang mati kelaparan karena mereka menanam ubi. Dan ubi pun kemudian menjadi tanaman yang populer. Ubi kemudian menyebar hingga ke Edo atau daerah yang dikenal sebagai Tokyo sekarang dan mampu mencegah terjadinya kelaparan. Ubi panggang itu menjadi populer di sekitar waktu itu.
1: Oh, jadi ubi berhasil mengatasi kelaparan ya, dan tentunya juga menyelamatkan banyak nyawa dari kelaparan.
0: Betul sekali. Dan ubi menjadi bahan pokok yang penting di saat terjadinya kekurangan pangan di era Perang Dunia Kedua. Jadi membantu mengurangi kelaparan di Jepang. Selain itu, ubi juga enak dan bergizi. Jadi serbaguna lah.
1: Iya, ubi itu enak di berbagai macam masakan. Ya, misalnya saja dalam tempura, nimono, atau masakan rebusan, dan juga sup.
0: Iya, dan ada juga roti ataupun es krim yang berbahan ubi. Saya juga udah pernah loh makan es krim ubi.
1: Wah, gimana enak-enak. Tuh? Enak ya?
0: Iya, dan saudara anak-anak itu sangat suka ubi, terutama kalau disajikan dengan cantik. Dan kebanyakan anak-anak TK di Jepang itu bertamasya di musim gugur dan berkesempatan untuk menggali ubi sendiri.
1: Wah, ubi hasil menggali sendiri kayaknya jadi lebih enak nih dimakannya.
0: Iya, pastinya.
2: Yang punya ubi bisa segera langsung dicoba ya.
0: Ini alternatif masakan lain untuk ubi ya.
2: Iya, kita sekarang beralih ke informasi yang ingin kami sampaikan. Terutama bagi Anda yang menyukai video-video terkini dari Jepang. Anda bisa menontonnya di situs web nhk.jp/indonesian. Di antaranya ada operator Shinkansen yang umumkan detail kompartemen baru. Ini menarik bagi Anda yang ingin jalan-jalan ya.
0: Yang suka kereta mungkin.
2: Ini terutama untuk Tokaido dan Sanyo Shinkansen. Ini akan

0: memperkenalkan kompartemen pribadi baru di beberapa keretanya pada Oktober nanti.
1: Semoga bisa segera kita coba juga.
0: Iya.
1: Ada juga video tentang karya seni bintang sepak bola berlatar belakang pengungsi. Jadi PBB mengadakan pameran karya seni menampilkan para pesepak bola yang berlatar belakang pengungsi. Ini dalam rangka memperingati Hari Pengungsi Sedunia pada 20 Juni dan juga ajang Piala Dunia.
0: Sayang di Piala Dunia Samurai Blue sudah kalah ya.
1: Sigit sang kayak terluka.
0: Sedih saya. Banyak jagoan saya yang sudah gagal.
1: Curhat ya.
0: Oke, okay, video selengkapnya silakan saja Anda mengakses di nhk.jp/indonesia. Ada banyak video lainnya di sana ya.
1: Betul.
0: Sekarang kita menyapa Facebook, Ade.
1: Ada komentar ya.
0: Betul sekali. Ini ada mengenai upaya pertukaran budaya Jepang dan Indonesia melalui buku cerita bergambar dalam Festival Anak Indonesia Jepang di kota Chigasaki, Prefektur Kanagawa pada 30 Mei lalu. Ahmad Reva menulis pertukaran budaya bisa didapatkan hanya melalui buku cerita. Sebenarnya nggak hanya ya.
1: Dan juga ya berbagai...
0: Mungkin banyak. Ini salah satu mediumnya aja. Apalagi bukunya bergambar dan berwarna katanya.
1: Ini menarik pastinya ya.
0: Betul.
1: Lalu ada juga komentar di Ayo Masak Makanan Jepang, Kasutera. Kastela ya. Ada Miftahur Rohman yang berkomentar, krim keju di atasnya, ngiler katanya.
0: Ini sebenarnya salah satu ininya aja ya.
1: Ditambahin kali ya toppingnya ya. Ada Ahmad Reva juga yang menuliskan, hampir sama dengan kue bolu, tapi tekstur yang lembut.
0: Iya, ini Ahmad Reva rajin ya menulis komentar. Terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Komentarnya. Kita mau komentar yang lainnya, tapi kayaknya waktunya udah agak-agak mepet ya. Mungkin masih bisa.
1: Masih bisa kayaknya. Okay. Ya. Ini ada komentar di video pendek, bunga hortensia yang mekar penuh di kuil di Saitama.
0: Yeah.
1: Ada Deborah Kristianti, komentarnya dalam bahasa Jepang ini sedikit sang.
0: Pintar.
1: Ajisai ka? Gitu mungkin maksudnya. Apakah ajisai?
0: Iya, hortensia itu ajisai atau kalau di Indonesia banyak sebutannya. Ada kembang bokor, bunga pecah seribu, gitu ya. Tergantung wilayah.
1: Iya, Deborah menanyakan, dia mau tahu juga nih bunga-bunga Jepang lain yang menarik. Ada banyak sekali.
0: Ada banyak.
1: Ya.
0: Ini kalau sekarang karena lagi musim hujan, itu memang si
1: ajisai.
0: Nanti menjelang musim panas ada bunga matahari.
1: Mm-mm.
0: Itu biasanya ladang-ladang yang sudah selesai panen dijadiin ini ya bunga matahari.
1: Jadi ada banyak sesuai dengan musimnya.
0: Betul sekali. Baiklah, ini baru sudah habis ya, deh ya.
1: Sampai di sini Halo dari Tokyo hari ini, Sigit Purnomo, Novriana Dewi dan segenap kru yang bertugas pamit dulu. Sampai jumpa lagi.
0: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan konbanwa. Genki?
1: Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti kami yang ada di Tokyo, meskipun sudah mulai akhir-akhir musim hujan dan panas makin menyengat.
2: Ya, cuacanya ya kurang bersahabat.
1: Kita semua masih sehat di sini, alhamdulillah. Ada Sigit Purnomo dan Nofrinda Dewi yang menemani Anda.
2: Iya, hari ini kami akan menghadirkan Ayo Masak Makanan Jepang. Kita akan membuat kinton.
1: Ini kayaknya gampang deh.
2: Wah, Sigit sang jago nih kalau masaknya.
0: Jago banget.
2: Ini adalah penganan manis dari ubi yang dihaluskan. Dan ini adalah salah satu hidangan tahun baru yang populer di Jepang.
1: Iya, dan tidak lupa juga kami akan menyapa Anda yang sudah menulis komentar di Facebook. Dan ada informasi mengenai
2: video juga
1: yang bisa Anda akses di situs web ya. Jadi mari kita mulai saja langsung dengan mengikuti program Ayo Masak Makanan Jepang.
2: Ini pernah dibawakan oleh Rizka Dwi dan Edika Nurul.

saudara, ayo masak makanan Jepang. Dalam edisi ini, kita akan membuat makanan tahun baru yang populer di Jepang, yaitu kintong, penganan manis terbuat dari ubi yang dihaluskan.

0: Kinton biasa disajikan sebagai makanan tahun baru atau hidangan perayaan. Ini adalah semacam adonan manis yang terbuat dari ubi. Warna kuning ubinya diasosiasikan dengan emas dan uang. Kinton dipercaya membawa keberuntungan dalam bisnis dan keuangan. Kinton umumnya terbuat dari ubi yang dihaluskan dan setup buah berangan. Tetapi, kali ini kita akan mengganti buah berangan dengan apel. Kembali bersama kita untuk memandu membuat makanan hari ini adalah seorang pakar kuliner Jepang, Akiko Watanabe.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa osechi ryori no teiban, kinton wo tsukurimasu.
2: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan

0: membuat kintong salah satu makanan tradisional khas tahun baru. Terlebih dulu kita akan merebus ubinya sampai lunak. Setelah direbus, ubinya dihaluskan hingga menjadi adonan dengan ditambah gula. Langsung saja kita menuju bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kintong porsi 4 orang. Sediakan 300 gram ubi, 70 gram gula, setengah gelas air, dan sedikit garam. Nanti kita akan mencampurkan setup apel ke adonan ubi. Jadi siapkan juga 1 buah apel, 1/4 gelas air, dan 1 sendok makan gula. Kalau tidak ada apel, kita bisa mengganti apel dengan 2 sendok makan kismis. Baiklah, kita mulai saja.
1: Untuk menghasilkan tampilan yang baik dari hasilnya nanti, kita harus menyiapkan ubinya dengan cermat. Cuci kulitnya secara menyeluruh, kemudian buang kedua bagian ujungnya yang terasa pahit.
0: Potong ubi secara melebar sehingga menghasilkan potongan bulat dengan tebal sekitar 2 cm. Lalu kupas masing-masing potongan itu. Pekerjaan mengupas akan lebih mudah dengan potongan berbentuk bulatan ini. Setelah dipotong, langsung masukkan ubi ke dalam air hingga terendam.
1: Kupas kulit ubi dengan tebal supaya tampilan akhirnya nanti tampak cantik. Setelah mengupasnya, langsung masukkan ubi ke dalam air agar tidak berubah warna karena terkena udara.
0: Air rendaman ubi akan langsung berubah warna menjadi putih susu dari patinya. Ganti airnya sekali, lalu rendam potongan ubi selama sekitar 30 menit bila memungkinkan. Ini juga akan membuat tampilan akhirnya menjadi bagus.
1: Berikutnya kita didihkan potongan yang telah direndam tadi. Masukkan ubi ke dalam panci, tambahkan air hangat secukupnya untuk merendam potongan ubi, kemudian didihkan di atas api sedang. Setelah itu, kecilkan api dan tutup pancinya.
0: Masak di atas api kecil. Kalau airnya terlalu bergolak, ubinya akan pecah. Ubi perlu direbus dengan panas yang sedang selama 20 menit hingga mencapai kelembutan yang diinginkan. Sambil menunggu ubi matang, kita bisa membuat setup apel.
1: Potong-potong apel menjadi 8 potongan dari bagian atasnya. Pilihlah apel dengan kulit yang merah menyala agar memberikan warna yang indah pada penganan ini. Buang bagian bijinya, tetapi jangan kupas kulitnya. Potong lagi potongan apel tadi hingga berukuran tebal sekitar 1 cm. Tempatkan potongan apel ke dalam panci yang lain, lalu tambahkan 1/4 air dan 1 sendok makan gula. Tutup panci dan biarkan di atas api kecil selama sekitar 3 atau 4 menit.
0: Masak apel sampai airnya terserap. Setelah matang, matikan api dan biarkan menjadi dingin. Kalau Anda menggunakan kismis untuk menggantikan apel, cuci kismis secara menyeluruh, lalu masak sampai lunak, kemudian tiriskan.
1: Ubinya sudah dimasak sekitar 20 menit. Sekarang kita periksa dulu apa sudah cukup lunak.
0: Tusuk bagian tengah salah satu potongan ubi dengan tusukan atau garpu.

0: Kalau mudah ditusuk, berarti ubinya sudah matang. Angkat dari kompor, lalu tiriskan pada saringan.
1: Pastikan ubinya ditiriskan secara menyeluruh. Setelah itu, masukkan lagi potongan ubi ke dalam panci dan haluskan ubi selagi masih panas.
2: Tsubusu toki ni wa ki no hera ya menbou nado o tsukatte tsubushite kudasai. Satsumaimo yoku mite katamari ga nai youni.
0: Anda bisa menghaluskan ubi menggunakan sendok kayu atau bagian ujung penggiling adonan. Ubinya akan mudah dihaluskan selagi masih panas. Haluskan merata hingga seperti adonan, jangan sampai ada gumpalan. Kalau ingin hasilnya benar-benar halus, Anda bisa menghaluskannya dengan saringan. Menghaluskan ubi dengan sendok memang lebih mudah, tapi pastikan jangan ada gumpalan.
1: Kalau ubinya sudah halus merata, masukkan 70 gram gula, sedikit garam, dan setengah gelas air. Aduk merata, lalu panaskan pancinya di atas api sedang. Aduk adonan hingga merata. Kikis bagian dasar panci dengan sendok kayu atau spatula supaya tidak terbentuk kerak. Adonan akan berangsur-angsur menjadi kental. Dan Akiko Watanabe memberikan saran bagaimana mencapai kekentalan yang diinginkan.
2: Neri kagen wa kibera de kiji o sukutte nabe no naka ni otoshita toki ni sentan ga chotto togaru kurai.
0: Kita menghendaki kekentalan adonan yang pas sehingga bisa dijatuhkan. Angkat sedikit adonan dengan sendok kayu. Kekentalannya pas kalau adonan itu jatuh lagi ke dalam panci. Jangan membuat adonan terlalu kaku karena ubinya akan mengeras kalau sudah dingin.
1: Kalau kekentalan adonan sudah tepat, masukkan setup apelnya. Campurkan apel secara perlahan agar potongan apelnya tidak hancur. Penganannya sekarang sudah siap. Biarkan dingin di atas permukaan kayu.
2: こうして冷ますと余分な水分が残らなくて傷みにくくなります。そして冷める間はとても表面が乾くので何かかぶせて。
0: Membiarkan adonan dingin di atas talenan atau permukaan kayu akan menghilangkan uap berlebih dan memungkinkan makanannya awet. Tutup adonan menggunakan plastik wrap agar permukaannya tidak mengering.
1: Selanjutnya, Akiko Watanabe memberikan kiat terakhir bagaimana menyajikan penganan ini.
2: お皿の真ん中に尖った山のように盛り付けをします。さつまいもの黄色い中に赤いリンゴが混ざっていて鮮やかです。とても美味しそうに出来上がりました。
0: Sajikan di piring-piring dalam tumpukan kecil sehingga apel merahnya akan terlihat cantik di antara warna ubi yang kuning. Saya harap Anda mencobanya di rumah.
1: Ya, dan sekarang sekali lagi kami akan sebutkan bahan-bahan dan cara membuatnya. Untuk porsi 4 orang, siapkan 300 gram ubi, 70 gram gula, setengah gelas air, dan sedikit garam. Sediakan juga 1 buah apel, 1/4 gelas air, dan 1 sendok makan gula. Apel dapat diganti dengan 2 sendok makan kismis. Cara membuatnya, potong-potong ubi melebar menjadi bulatan dengan tebal sekitar 2 cm. Kupas tebal potongan ubi, lalu rendam dalam air. Tempatkan ubi dalam panci dan masukkan air hangat hingga potongan ubinya terendam. Didihkan di atas api sedang. Setelah mendidih, kecilkan apinya. Tutup panci dan biarkan masak perlahan selama sekitar 20 menit hingga lunak. Tiriskan dalam saringan. Masukkan lagi ubi ke dalam panci, lalu haluskan selagi masih panas. Sambil menunggu ubi menjadi lunak, kita bisa menyetup apel. Pilih sebuah apel dengan kulit yang merah menyala. Potong-potong menjadi 8 bagian, kemudian tiap bagiannya dipotong-potong lagi dengan tebal sekitar 1 cm. Buang bagian bijinya, tetapi jangan kupas kulitnya. Masukkan apel,

gula dan air ke dalam panci yang lain. Tutup panci, lalu panaskan di atas api kecil hingga airnya surut terserap potongan apel. Bila ubinya telah dihaluskan, tambahkan 70 gram gula, sedikit garam, dan setengah gelas air ke dalam panci. Panaskan di atas api sedang dan aduk menyeluruh agar tidak ada adonan yang mengerak. Masak hingga mengental dan lembut. Kemudian masukkan setup apel dan biarkan dingin, dan penganannya siap disajikan. Ya, dan saudara, sekarang kita beralih ke informasi tambahan. Hari ini kita akan membahas tentang popularitas ubi di Jepang.

0: Ya, Erika tahu suara apa ini?
1: Iya, tahu. Dari jauh sih pertama kali dengar sekilas kok kayak azan ya waktu itu.
0: Iya, emang menarik ya. Ini adalah suara dan juga pemandangan yang biasa di musim dingin di Jepang ya. Suara pedagang yakiimo atau ubi panggang yang biasa kita temui di jalanan. Dan dagangannya itu pakai mobil bak terbuka. Ubinya dipanggang di batu-batu kerikil panas yang ada di bak mobilnya. Dan ubinya ini dipanggang perlahan dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Ini akan menghasilkan rasa manis yang melekat pada ubinya. Dan ubi-ubi panggang ini sudah menjadi tradisi lama di Jepang, yaitu sejak 280 tahun yang lalu, di zaman Edo, yang berlangsung dari abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19.
1: Oh, jadi ini ternyata tradisi yang udah cukup lama ya?
0: Iya, betul Erika. Waktu itu Jepang sebetulnya sedang dilanda kondisi kelaparan besar-besaran yang merenggut 10 ribu nyawa dari seluruh Jepang. Tapi di pedesaan di Kyushu itu tidak ada yang mati kelaparan karena mereka menanam ubi. Dan ubi pun kemudian menjadi tanaman yang populer. Ubi kemudian menyebar hingga ke Edo atau daerah yang dikenal sebagai Tokyo sekarang dan mampu mencegah terjadinya kelaparan. Ubi panggang itu menjadi populer di sekitar waktu itu.
1: Oh, jadi ubi berhasil mengatasi kelaparan ya, dan tentunya juga menyelamatkan banyak nyawa dari kelaparan.
0: Betul sekali. Dan ubi menjadi bahan pokok yang penting di saat terjadinya kekurangan pangan di era Perang Dunia Kedua. Jadi membantu mengurangi kelaparan di Jepang. Selain itu, ubi juga enak dan bergizi. Jadi serbaguna lah.
1: Iya, ubi itu enak di berbagai macam masakan. Ya, misalnya saja dalam tempura, nimono, atau masakan rebusan, dan juga sup.
0: Iya, dan ada juga roti ataupun es krim yang berbahan ubi. Saya juga udah pernah loh makan es krim ubi.
1: Wah, gimana enak-enak. Tuh? Enak ya?
0: Iya, dan saudara anak-anak itu sangat suka ubi, terutama kalau disajikan dengan cantik. Dan kebanyakan anak-anak TK di Jepang itu bertamasya di musim gugur dan berkesempatan untuk menggali ubi sendiri.
1: Wah, ubi hasil menggali sendiri kayaknya jadi lebih enak nih dimakannya.
0: Iya, pastinya.
2: Yang punya ubi bisa segera langsung dicoba ya.
3: Ini alternatif masakan lain untuk ubi ya.
2: Iya, kita sekarang beralih ke informasi yang ingin kami sampaikan. Terutama bagi Anda yang menyukai video-video terkini dari Jepang. Anda bisa menontonnya di situs web nhk.jp/indonesian. Di antaranya ada operator Shinkansen yang umumkan detail kompartemen baru. Ini menarik bagi Anda yang ingin jalan-jalan ya.
3: Yang suka kereta mungkin.
2: Ini terutama untuk Tokaido dan Sanyo Shinkansen. Ini akan memperkenalkan kompartemen pribadi baru di beberapa keretanya pada Oktober nanti.
3: Semoga bisa segera kita coba juga.
2: Iya.
3: Ada juga video tentang karya seni bintang sepak bola berlatar belakang pengungsi. Jadi PBB mengadakan pameran karya seni menampilkan para pesepak bola yang berlatar belakang pengungsi. Ini dalam rangka memperingati Hari Pengungsi Sedunia pada 20 Juni dan juga ajang Piala Dunia.
2: Sayang di Piala Dunia Samurai Blue sudah kalah.
3: Sigit sang kayak terluka.
2: Sedih saya. Banyak jagoan saya yang sudah gagal.
3: Curhat ya.
2: Oke, okay. Video selengkapnya silakan saja Anda mengakses di nhk.jp/indonesia. Ada banyak video lainnya di sana ya.
3: Betul.
2: Sekarang kita menyapa Facebook, Ade.
3: Ada komentar ya.
2: Betul sekali. Ini ada mengenai upaya pertukaran budaya Jepang dan Indonesia melalui buku cerita bergambar dalam Festival Anak Indonesia Jepang di kota Chigasaki, Prefektur Kanagawa pada 30 Mei lalu. Ahmad Reva menulis pertukaran budaya bisa didapatkan hanya melalui buku cerita. Sebenarnya nggak hanya ya.
3: Dan juga ya berbagai...
2: Mungkin banyak. Ini salah satu mediumnya aja. Apalagi bukunya bergambar dan berwarna katanya.
3: Ini menarik pastinya ya.
2: Betul.
3: Lalu ada juga komentar di Ayo Masak Makanan Jepang, Kasutera. Kastela ya. Ada Miftahur Rohman yang berkomentar krim keju di atasnya. Ngiler katanya.
2: Ini sebenarnya salah satu ininya aja ya.
3: Ditambahin kali toppingnya ya. Ya. Ada Ahmad Reva juga yang menuliskan hampir sama dengan kue bolu tapi tekstur yang lembut.
2: Iya, ini Ahmad Reva rajin ya menulis komentar. Terima kasih ya.
3: Terima kasih banyak.
2: Komentarnya. Kita mau komentar yang lainnya tapi kayaknya waktunya udah agak-agak mepet ya. Mungkin masih bisa. Masih bisa
3: kayaknya. Okay. Ya. Ini ada komentar di video pendek bunga hortensia yang mekar penuh di kuil di Saitama.
2: Iya.
3: Ada Deborah Kristianti, komentar dalam bahasa Jepang ini sedikit sang.
2: Pintar.
3: Ajisai ka? Gitu mungkin maksudnya. Apakah ajisai?
2: Iya, hortensia itu ajisai atau kalau di Indonesia banyak sebutannya, ada kembang bokor, bunga pecah seribu gitu ya. Tergantung
3: dan,
2: wilayah.
3: Iya, Deborah menanyakan dia mau tahu juga nih bunga-bunga Jepang lain yang menarik. Ada banyak sekali.
2: Ada banyak.
3: Ya.
2: Ini kalau sekarang karena lagi musim hujan, itu memang si
3: ajisai.
2: Nanti menjelang musim panas ada bunga matahari. Mm-hmm. Itu biasanya ladang-ladang yang sudah selesai panen dijadiin ini ya bunga mm-hmm. matahari.
3: Jadi ada banyak sesuai dengan musimnya.
2: Betul sekali. Baiklah, ini baru sudah habis ya deh ya.
3: Sampai di sini Halo dari Tokyo hari ini, Sigit Purnomo, Novriana Dewi dan segenap kru yang bertugas pamit dulu. Sampai jumpa lagi.
2: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan konbanwa. Genki?
1: Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti kami yang ada di Tokyo, meskipun sudah mulai akhir-akhir musim hujan dan panas makin menyengat.
2: Ya, cuacanya ya kurang bersahabat.
1: Kita semua masih sehat di sini, alhamdulillah. Ada Sigit Purnomo dan Nofrianda Dewi yang menemani Anda.
2: Iya, hari ini kami akan menghadirkan Ayo Masak Makanan Jepang. Kita akan membuat kinton.
1: Ini kayaknya gampang deh.
2: Wah, Sigit sang jago nih kalau masaknya.
0: Jago banget.
2: Ini adalah penganan manis dari ubi yang dihaluskan. Dan ini adalah salah satu hidangan tahun baru yang populer di Jepang.
1: Iya, dan tidak lupa juga kami akan menyapa Anda yang sudah menulis komentar di Facebook. Dan ada informasi mengenai
2: video juga
1: yang bisa Anda akses di situs web ya. Jadi mari kita mulai saja langsung dengan mengikuti program Ayo Masak Makanan Jepang.
2: Ini pernah dibawakan oleh Rizka Dwi dan Edika Nurul.

saudara, ayo masak makanan Jepang. Dalam edisi ini, kita akan membuat makanan tahun baru yang populer di Jepang, yaitu kintong, penganan manis terbuat dari ubi yang dihaluskan.

0: Kinton biasa disajikan sebagai makanan tahun baru atau hidangan perayaan. Ini adalah semacam adonan manis yang terbuat dari ubi. Warna kuning ubinya diasosiasikan dengan emas dan uang. Kinton dipercaya membawa keberuntungan dalam bisnis dan keuangan. Kinton umumnya terbuat dari ubi yang dihaluskan dan setup buah berangan. Tetapi, kali ini kita akan mengganti buah berangan dengan apel. Kembali bersama kita untuk memandu membuat makanan hari ini adalah seorang pakar kuliner Jepang, Akiko Watanabe.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa osechi ryori no teiban, kinton wo tsukurimasu.
2: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat kintong, salah satu makanan tradisional khas tahun baru. Terlebih dulu kita akan merebus ubinya sampai lunak. Setelah direbus, ubinya dihaluskan hingga menjadi adonan dengan ditambah gula. Langsung saja kita menuju bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kintong porsi 4 orang. Sediakan 300 gram ubi, 70 gram gula, setengah gelas air, dan sedikit garam. Nanti kita akan mencampurkan setup apel ke adonan ubi. Jadi siapkan juga 1 buah apel, 1/4 gelas air, dan 1 sendok makan gula. Kalau tidak ada apel, kita bisa mengganti apel dengan 2 sendok makan kismis. Baiklah, kita mulai saja.
0: Untuk menghasilkan tampilan yang baik dari hasilnya nanti, kita harus menyiapkan ubinya dengan cermat. Cuci kulitnya secara menyeluruh, kemudian buang kedua bagian ujungnya yang terasa pahit.
2: Potong ubi secara melebar sehingga menghasilkan potongan bulat dengan tebal sekitar 2 cm. Lalu kupas masing-masing potongan itu. Pekerjaan mengupas akan lebih mudah dengan potongan berbentuk bulatan ini. Setelah dipotong, langsung masukkan ubi ke dalam air hingga terendam.
0: Kupas kulit ubi dengan tebal supaya tampilan akhirnya nanti tampak cantik. Setelah mengupasnya, langsung masukkan ubi ke dalam air agar tidak berubah warna karena terkena udara.
2: Air rendaman ubi akan langsung berubah warna menjadi putih susu dari patinya. Ganti airnya sekali, lalu rendam potongan ubi selama sekitar 30 menit bila memungkinkan. Ini juga akan membuat tampilan akhirnya menjadi bagus.
0: Berikutnya kita didihkan potongan yang telah direndam tadi. Masukkan ubi ke dalam panci, tambahkan air hangat secukupnya untuk merendam potongan ubi, kemudian didihkan di atas api sedang. Setelah itu, kecilkan api dan tutup pancinya.
1: Satsumaimo ga yarakaku natte kuru to kuzure yasuku naru node yarakaku nari hajimetara narubeku yowabi ni shite shizukan ni yudemasu.
2: Masak di atas api kecil. Kalau airnya terlalu bergolak, ubinya akan pecah. Ubi perlu direbus dengan panas yang sedang selama 20 menit hingga mencapai kelembutan yang diinginkan. Sambil menunggu ubi matang, kita bisa membuat setup apel.
0: Potong-potong apel menjadi 8 potongan dari bagian atasnya. Pilihlah apel dengan kulit yang merah menyala agar memberikan warna yang indah pada penganan ini. Buang bagian bijinya, tetapi jangan kupas kulitnya. Potong lagi potongan apel tadi hingga berukuran tebal sekitar 1 cm. Tempatkan potongan apel ke dalam panci yang lain, lalu tambahkan 1/4 air dan 1 sendok makan gula. Tutup panci dan biarkan di atas api kecil selama sekitar 3 atau 4 menit.
1: Lingonnya hotondo shiru ga mitsumatte shimau made kiyo toshite ikimasu. Mitsumarimashita ne.
2: Masak apel sampai airnya terserap. Setelah matang, matikan api dan biarkan menjadi dingin. Kalau Anda menggunakan kismis untuk menggantikan apel, cuci kismis secara menyeluruh, lalu masak sampai lunak, kemudian tiriskan.
0: Ubinya sudah dimasak sekitar 20 menit. Sekarang kita periksa dulu apa sudah cukup lunak.
1: Takegushi ya fork nado wo satsumaimo no chūshin ni sashite, sunnari toru made yarakaku yudemasu. Soshite yarakaku nattara, satsumaimo no mizuke wo kirimasu. Zaru no ue ni akemashou.
2: Tusuk bagian tengah salah satu potongan ubi dengan tusukan atau garpu. Kalau mudah ditusuk, berarti ubinya sudah matang. Angkat dari kompor, lalu tiriskan pada saringan.
0: Pastikan ubinya ditiriskan secara menyeluruh. Setelah itu, masukkan lagi potongan ubi ke dalam panci dan haluskan ubi selagi masih panas.
1: つぶすときには木のヘラや綿棒などを使ってつぶしてください。さつまいもをよく見て塊がないように塊を探しながらつぶしていってください
2: 。 Anda bisa menghaluskan ubi menggunakan sendok kayu atau bagian ujung penggiling adonan. Ubinya akan mudah dihaluskan selagi masih panas. Haluskan merata hingga seperti adonan, jangan sampai ada gumpalan. Kalau ingin hasilnya benar-benar halus, Anda bisa menghaluskannya dengan saringan. Menghaluskan ubi dengan sendok memang lebih mudah, tapi pastikan jangan ada gumpalan.
0: Kalau ubinya sudah halus merata, masukkan 70 gram gula, sedikit garam, dan setengah gelas air. Aduk merata, lalu panaskan pancinya di atas api sedang. Aduk adonan hingga merata. Kikis bagian dasar panci dengan sendok kayu atau spatula supaya tidak terbentuk kerak. Adonan akan berangsur-angsur menjadi kental. Dan Akiko Watanabe memberikan saran bagaimana mencapai kekentalan yang diinginkan.
1: Neri kagen wa kibera de kiji wo sukutte nabe no naka ni otoshita toki ni sentan ga chotto togaru kurai.
2: Kita menghendaki kekentalan adonan yang pas sehingga bisa dijatuhkan. Angkat sedikit adonan dengan sendok kayu. Kekentalannya pas kalau adonan itu jatuh lagi ke dalam panci. Jangan membuat adonan terlalu kaku karena ubinya akan mengeras kalau sudah dingin.
0: Kalau kekentalan adonan sudah tepat, masukkan setup apelnya. Campurkan apel secara perlahan agar potongan apelnya tidak hancur. Penganannya sekarang sudah siap. Biarkan dingin di atas permukaan kayu.
1: こうして冷ますと余分な水分が残らなくて傷みにくくなります。そして冷める間はとても表面が乾くので何かかぶせて。
2: Membiarkan adonan dingin di atas talenan atau permukaan kayu akan menghilangkan uap berlebih dan memungkinkan makanannya awet. Tutup adonan menggunakan plastik wrap agar permukaannya tidak mengering.
0: Selanjutnya, Akiko Watanabe memberikan kiat terakhir bagaimana menyajikan penganan ini.
1: お皿の真ん中に尖った山のように盛り付けをします。さつまいもの黄色い中に赤いリンゴが混ざっていて鮮やかです。
2: Sajikan di piring-piring dalam tumpukan kecil sehingga apel merahnya akan terlihat cantik di antara warna ubi yang kuning. Saya harap Anda mencobanya di rumah.
0: Ya, dan sekarang sekali lagi kami akan sebutkan bahan-bahan dan cara membuatnya. Untuk porsi 4 orang, siapkan 300 gram ubi, 70 gram gula, setengah gelas air, dan sedikit garam. Sediakan juga 1 buah apel, 1/4 gelas air, dan 1 sendok makan gula. Apel dapat diganti dengan 2 sendok makan kismis. Cara membuatnya, Potong-potong ubi melebar menjadi bulatan dengan tebal sekitar 2 cm. Kupas tebal potongan ubi, lalu rendam dalam air. Tempatkan ubi dalam panci dan masukkan air hangat hingga potongan ubinya terendam. Didihkan di atas api sedang. Setelah mendidih, kecilkan apinya. Tutup panci dan biarkan masak perlahan selama sekitar 20 menit hingga lunak. Tiriskan dalam saringan. Masukkan lagi ubi ke dalam panci, lalu haluskan selagi masih panas. Sambil menunggu ubi menjadi lunak, kita bisa menyetup apel. Pilih sebuah apel dengan kulit yang merah menyala. Potong-potong menjadi 8 bagian, kemudian tiap bagiannya dipotong-potong lagi dengan tebal sekitar 1 cm. Buang bagian bijinya, tetapi jangan kupas kulitnya. Masukkan apel, gula, dan air ke dalam panci yang lain. Tutup panci, lalu panaskan di atas api kecil hingga airnya surut terserap potongan apel. Bila ubinya telah dihaluskan, tambahkan 70 gram gula, sedikit garam, dan setengah gelas air ke dalam panci. Panaskan di atas api sedang dan aduk menyeluruh agar tidak ada adonan yang mengerak. Masak hingga mengental dan lembut. Kemudian masukkan setup apel dan biarkan dingin, dan penganannya siap disajikan. Ya, dan saudara, sekarang kita beralih ke informasi tambahan. Hari ini kita akan membahas tentang popularitas ubi di Jepang.

0: Ya, Erika tahu suara apa ini?
1: Iya, tahu. Dari jauh sih pertama kali dengar sekilas kok kayak azan ya waktu itu.
0: Iya, emang menarik ya. Ini adalah suara dan juga pemandangan yang biasa di musim dingin di Jepang ya. Suara pedagang yakiimo atau ubi panggang yang biasa kita temui di jalanan. Dan dagangannya itu pakai mobil bak terbuka. Ubinya dipanggang di batu-batu kerikil panas yang ada di bak mobilnya. Dan ubinya ini dipanggang perlahan dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Ini akan menghasilkan rasa manis yang melekat pada ubinya. Dan ubi-ubi panggang ini sudah menjadi tradisi lama di Jepang, yaitu sejak 280 tahun yang lalu, di zaman Edo, yang berlangsung dari abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19.
1: Oh, jadi ini ternyata tradisi yang udah cukup lama ya?
0: Iya, betul Erika. Waktu itu Jepang sebetulnya sedang dilanda kondisi kelaparan besar-besaran yang merenggut 10.000 nyawa dari seluruh Jepang. Tapi di pedesaan di Kyushu itu tidak ada yang mati kelaparan karena mereka menanam ubi. Dan ubi pun kemudian menjadi tanaman yang populer. Ubi kemudian menyebar hingga ke Edo atau daerah yang dikenal sebagai Tokyo sekarang dan mampu mencegah terjadinya kelaparan. Ubi panggang itu menjadi populer di sekitar waktu itu.
1: Oh, jadi ubi berhasil mengatasi kelaparan ya, dan tentunya juga menyelamatkan banyak nyawa dari kelaparan.
0: Betul sekali. Dan ubi menjadi bahan pokok yang penting di saat terjadinya kekurangan pangan di era Perang Dunia Kedua. Jadi membantu mengurangi kelaparan di Jepang. Selain itu, ubi juga enak dan bergizi. Jadi serbaguna lah.
1: Iya, ubi itu enak di berbagai macam masakan. Ya, misalnya saja dalam tempura, nimono, atau masakan rebusan, dan juga sup.
0: Iya, dan ada juga roti ataupun es krim yang berbahan ubi. Saya juga udah pernah loh makan es krim ubi.
1: Wah, gimana enak-enak. Tuh? Enak ya?
0: Iya, dan saudara anak-anak itu sangat suka ubi, terutama kalau disajikan dengan cantik. Dan kebanyakan anak-anak TK di Jepang itu bertamasya di musim gugur dan berkesempatan untuk menggali ubi sendiri.
1: Wah, ubi hasil menggali sendiri kayaknya jadi lebih enak nih dimakannya.
0: Iya, pastinya.
2: Yang punya ubi bisa segera langsung dicoba ya.
3: Ini alternatif masakan lain untuk ubi ya.
2: Iya, kita sekarang beralih ke informasi yang ingin kami sampaikan. Terutama bagi Anda yang menyukai video-video terkini dari Jepang, Anda bisa menontonnya di situs web nhk.jp/indonesian. Di antaranya ada operator Shinkansen yang umumkan detail kompartemen baru. Ini menarik bagi Anda yang ingin jalan-jalan ya.
3: Yang suka kereta mungkin.
2: Ini terutama untuk Tokaido dan Sanyo Shinkansen. Ini akan memperkenalkan kompartemen pribadi baru di beberapa keretanya pada Oktober nanti.
3: Semoga bisa segera kita coba juga.
2: Iya.
3: Ada juga video tentang karya seni bintang sepak bola berlatar belakang pengungsi. Jadi PBB mengadakan pameran karya seni menampilkan para pesepak bola yang berlatar belakang pengungsi. Ini dalam rangka memperingati Hari Pengungsi Sedunia pada 20 Juni dan juga ajang Piala Dunia.
2: Sayang di Piala Dunia Samurai Blue sudah kalah.
3: Sigit sang kayak terluka.
2: Sedih saya. Banyak jagoan saya yang sudah gagal.
3: Curhat ya.
2: Oke, okay. Video selengkapnya silakan saja Anda mengakses di nhk.jp/indonesia. Ada banyak video lainnya di sana ya.
3: Betul.
2: Sekarang kita menyapa Facebook, Ade.
3: Ada komentar ya.
2: Betul sekali. Ini ada mengenai upaya pertukaran budaya Jepang dan Indonesia melalui buku cerita bergambar dalam Festival Anak Indonesia Jepang di kota Chigasaki, Prefektur Kanagawa pada 30 Mei lalu. Ahmad Reva menulis pertukaran budaya bisa didapatkan hanya melalui buku cerita. Sebenarnya nggak hanya ya.
3: Dan juga ya berbagai...
2: Mungkin banyak. Ini salah satu mediumnya aja. Apalagi bukunya bergambar dan berwarna katanya.
3: Ini menarik pastinya ya.
2: Betul.
3: Lalu ada juga komentar di Ayo Masak Makanan Jepang, Kasutera. Kastela ya. Ada Miftahur Rohman yang berkomentar, krim keju di atasnya, ngiler katanya.
2: Ini sebenarnya salah satu ininya aja ya.
3: Ditambahin kali toppingnya ya. Ada Ahmad Reva juga yang menuliskan hampir sama dengan kue bolu tapi tekstur yang lembut.
2: Iya, ini Ahmad Reva rajin ya menulis komentar. Terima kasih ya.
3: Terima kasih banyak.
2: Komentarnya. Kita mau komentar yang lainnya tapi kayaknya waktunya udah agak-agak mepet ya. Mungkin masih bisa.
3: Masih bisa kayaknya. Okay. Ini ada komentar di video pendek, bunga hortensia yang mekar penuh di kuil di Saitama.
2: Yeah.
3: Ada Deborah Kristianti, komentarnya dalam bahasa Jepang ini segitu.
2: Pintar.
3: Ajisai ka? Gitu mungkin maksudnya, apakah ajisai?
2: Iya, hortensia itu ajisai atau kalau di Indonesia banyak sebutannya. Ada kembang bokor, bunga pecah seribu, gitu ya. Tergantung wilayah.
3: Iya, Deborah menanyakan dia mau tahu juga nih bunga-bunga Jepang lain yang menarik. Ada banyak sekali.
2: Ada banyak. Ya. Ini kalau sekarang karena lagi musim hujan, itu memang si ajisai. Nanti menjelang musim panas ada bunga matahari. Mm-mm. Itu biasanya ladang-ladang yang sudah selesai panen dijadiin ini ya bunga Mm-mm. matahari.
3: Jadi ada banyak sesuai dengan musimnya.
2: Betul sekali. Baiklah. Ini baru sudah habis ya, deh ya.
3: Sampai di sini Halo dari Tokyo hari ini. Sigit Purnomo, Novriana Dewi, dan segenap kru yang bertugas pamit dulu. Sampai jumpa lagi.
2: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan konbanwa. Genki?
1: Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti kami yang ada di Tokyo, meskipun sudah mulai akhir-akhir musim hujan dan panas makin menyengat.
2: Ya, cuacanya ya kurang bersahabat.
1: Kita semua masih sehat di sini, alhamdulillah. Ada Sigit Purnomo dan Nofrinda Dewi yang menemani Anda.
2: Iya, hari ini kami akan menghadirkan Ayo Masak Makanan Jepang. Kita akan membuat kinton.
1: Ini kayaknya gampang deh.
2: Wah, Sigit sang jago nih kalau masaknya.
0: Jago banget.
2: Ini adalah penganan manis dari ubi yang dihaluskan. Dan ini adalah salah satu hidangan tahun baru yang populer di Jepang.
1: Iya, dan tidak lupa juga kami akan menyapa Anda yang sudah menulis komentar di Facebook. Dan ada informasi mengenai
2: video juga
1: yang bisa Anda akses di situs web ya. Jadi mari kita mulai saja langsung dengan mengikuti program Ayo Masak Makanan Jepang.
2: Ini pernah dibawakan oleh Rizka Dwi dan Edika Nurul.

Saudara, ayo masak makanan Jepang. Dalam edisi ini, kita akan membuat makanan tahun baru yang populer di Jepang, yaitu kintong, penganan manis terbuat dari ubi yang dihaluskan.

0: Kinton biasa disajikan sebagai makanan tahun baru atau hidangan perayaan. Ini adalah semacam adonan manis yang terbuat dari ubi. Warna kuning ubinya diasosiasikan dengan emas dan uang. Kinton dipercaya membawa keberuntungan dalam bisnis dan keuangan. Kinton umumnya terbuat dari ubi yang dihaluskan dan setup buah berangan. Tetapi, kali ini kita akan mengganti buah berangan dengan apel. Kembali bersama kita untuk memandu membuat makanan hari ini adalah seorang pakar kuliner Jepang, Akiko Watanabe.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa osechi ryori no teiban, kinton wo tsukurimasu.
2: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat kinton, salah satu makanan tradisional khas tahun baru. Terlebih dulu kita akan merebus ubinya sampai lunak. Setelah direbus, ubinya dihaluskan hingga menjadi adonan dengan ditambah gula. Langsung saja kita menuju bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kinton porsi 4 orang. Sediakan 300 gram ubi, 70 gram gula, setengah gelas air, dan sedikit garam. Nanti kita akan mencampurkan setup apel ke adonan ubi. Jadi siapkan juga 1 buah apel, 1/4 gelas air, dan 1 sendok makan gula. Kalau tidak ada apel, kita bisa mengganti apel dengan 2 sendok makan kismis. Baiklah, kita mulai saja.
0: Untuk menghasilkan tampilan yang baik dari hasilnya nanti, kita harus menyiapkan ubinya dengan cermat. Cuci kulitnya secara menyeluruh, kemudian buang kedua bagian ujungnya yang terasa pahit.
2: Potong ubi secara melebar sehingga menghasilkan potongan bulat dengan tebal sekitar 2 cm. Lalu kupas masing-masing potongan itu. Pekerjaan mengupas akan lebih mudah dengan potongan berbentuk bulatan ini. Setelah dipotong, langsung masukkan ubi ke dalam air hingga terendam.
0: Kupas kulit ubi dengan tebal supaya tampilan akhirnya nanti tampak cantik. Setelah mengupasnya, langsung masukkan ubi ke dalam air agar tidak berubah warna karena terkena udara.
2: Air rendaman ubi akan langsung berubah warna menjadi putih susu dari patinya. Ganti airnya sekali, lalu rendam potongan ubi selama sekitar 30 menit bila memungkinkan. Ini juga akan membuat tampilan akhirnya menjadi bagus.
0: Berikutnya kita didihkan potongan yang telah direndam tadi. Masukkan ubi ke dalam panci, tambahkan air hangat secukupnya untuk merendam potongan ubi, kemudian didihkan di atas api sedang. Setelah itu, kecilkan api dan tutup pancinya.
2: Masak di atas api kecil. Kalau airnya terlalu bergolak, ubinya akan pecah. Ubi perlu direbus dengan panas yang sedang selama 20 menit hingga mencapai kelembutan yang diinginkan. Sambil menunggu ubi matang, kita bisa membuat setup apel.
0: Potong-potong apel menjadi 8 potongan dari bagian atasnya. Pilihlah apel dengan kulit yang merah menyala agar memberikan warna yang indah pada penganan ini. Buang bagian bijinya, tetapi jangan kupas kulitnya. Potong lagi potongan apel tadi hingga berukuran tebal sekitar 1 cm. Tempatkan potongan apel ke dalam panci yang lain, lalu tambahkan 1/4 air dan 1 sendok makan gula. Tutup panci dan biarkan di atas api kecil selama sekitar 3 atau 4 menit.
3: Kemudian,
2: Masak apel sampai airnya terserap. Setelah matang, matikan api dan biarkan menjadi dingin. Kalau Anda menggunakan kismis untuk menggantikan apel, cuci kismis secara menyeluruh, lalu masak sampai lunak, kemudian tiriskan.
0: Ubinya sudah dimasak sekitar 20 menit. Sekarang kita periksa dulu apa sudah cukup lunak.

0: を中心に刺してすんなり通るまで柔らかく茹でます。そして柔らかくなったらさつまいもの水気を切ります。ザルの上に開けましょう。
1: Tusuk bagian tengah salah satu potongan ubi dengan tusukan atau garpu. Kalau mudah ditusuk, berarti ubinya sudah matang. Angkat dari kompor, lalu tiriskan pada saringan.
2: Pastikan ubinya ditiriskan secara menyeluruh. Setelah itu, masukkan lagi potongan ubi ke dalam panci dan haluskan ubi selagi masih panas.
0: Tubus toki ni wa ki no hera ya menbou nado o tsukatte tsubushite kudasai. Satsumaimo yoku mite katamari ga nai you ni
1: Anda bisa menghaluskan ubi menggunakan sendok kayu atau bagian ujung penggiling adonan. Ubinya akan mudah dihaluskan selagi masih panas. Haluskan merata hingga seperti adonan, jangan sampai ada gumpalan. Kalau ingin hasilnya benar-benar halus, Anda bisa menghaluskannya dengan saringan. Menghaluskan ubi dengan sendok memang lebih mudah, tapi pastikan jangan ada gumpalan.
2: Kalau ubinya sudah halus merata, masukkan 70 gram gula, sedikit garam, dan setengah gelas air. Aduk merata, lalu panaskan pancinya di atas api sedang. Aduk adonan hingga merata. Kikis bagian dasar panci dengan sendok kayu atau spatula supaya tidak terbentuk kerak. Adonan akan berangsur-angsur menjadi kental. Dan Akiko Watanabe memberikan saran bagaimana mencapai kekentalan yang diinginkan.
0: Neri kagen wa kibera de kiji o sukutte nabe no naka ni otoshita toki ni sentan ga chotto togaru kurai.
1: Kita menghendaki kekentalan adonan yang pas sehingga bisa dijatuhkan. Angkat sedikit adonan dengan sendok kayu. Kekentalannya pas kalau adonan itu jatuh lagi ke dalam panci. Jangan membuat adonan terlalu kaku karena ubinya akan mengeras kalau sudah dingin.
2: Kalau kekentalan adonan sudah tepat, masukkan setup apelnya. Campurkan apel secara perlahan agar potongan apelnya tidak hancur. Penganannya sekarang sudah siap. Biarkan dingin di atas permukaan kayu.
0: こうして冷ますと余分な水分が残らなくて傷みにくくなります。そして冷める間はとても表面が乾くので何かかぶせて
1: membiarkan adonan dingin di atas talenan atau permukaan kayu akan menghilangkan uap berlebih dan memungkinkan makanannya awet. Tutup adonan menggunakan plastik wrap agar permukaannya tidak mengering.
2: Selanjutnya, Akiko Watanabe memberikan kiat terakhir bagaimana menyajikan penganan ini.
0: お皿の真ん中に尖った山のように盛り付けをします。さつまいもの黄色い中に赤いリンゴが混ざっていて鮮やかです。とても美味しそうに出来上がりました。
1: Sajikan di piring-piring dalam tumpukan kecil sehingga apel merahnya akan terlihat cantik di antara warna ubi yang kuning. Saya harap Anda mencobanya di rumah.
2: Ya, dan sekarang sekali lagi kami akan sebutkan bahan-bahan dan cara membuatnya. Untuk porsi 4 orang, siapkan 300 gram ubi, 70 gram gula, setengah gelas air, dan sedikit garam. Sediakan juga 1 buah apel, 1/4 gelas air, dan 1 sendok makan gula. Apel dapat diganti dengan 2 sendok makan kismis. Cara membuatnya, potong-potong ubi melebar menjadi bulatan dengan tebal sekitar 2 cm. Kupas tebal potongan ubi, lalu rendam dalam air. Tempatkan ubi dalam panci dan masukkan air hangat hingga potongan ubinya terendam. Didihkan di atas api sedang. Setelah mendidih, kecilkan apinya. Tutup panci dan biarkan masak perlahan selama sekitar 20 menit hingga lunak. Tiriskan dalam saringan. Masukkan lagi ubi ke dalam panci, lalu haluskan selagi masih panas. Sambil menunggu ubi menjadi lunak, kita bisa menyetel.

sirup apel. Pilih sebuah apel dengan kulit yang merah menyala. Potong-potong menjadi 8 bagian. Kemudian, tiap bagiannya dipotong-potong lagi dengan tebal sekitar 1 cm. Buang bagian bijinya, tetapi jangan kupas kulitnya. Masukkan apel, gula, dan air ke dalam panci yang lain. Tutup panci, lalu panaskan di atas api kecil hingga airnya surut terserap potongan apel. Bila ubinya telah dihaluskan, tambahkan 70 gram gula, sedikit garam, dan setengah gelas air ke dalam panci. Panaskan di atas api sedang dan aduk menyeluruh agar tidak ada adonan yang mengerak. Masak hingga mengental dan lembut. Kemudian masukkan setup apel dan biarkan dingin, dan penganannya siap disajikan. Ya, dan saudara, sekarang kita beralih ke informasi tambahan. Hari ini kita akan membahas tentang popularitas ubi di Jepang.

0: Ya, Erika tahu suara apa ini?
1: Iya, tahu. Dari jauh sih pertama kali dengar sekilas kok kayak azan ya waktu itu.
0: Iya, emang menarik ya. Ini adalah suara dan juga pemandangan yang biasa di musim dingin di Jepang ya. Suara pedagang yakiimo atau ubi panggang yang biasa kita temui di jalanan. Dan dagangannya itu pakai mobil bak terbuka. Ubinya dipanggang di batu-batu kerikil panas yang ada di bak mobilnya. Dan ubinya ini dipanggang perlahan dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Ini akan menghasilkan rasa manis yang melekat pada ubinya. Dan ubi-ubi panggang ini sudah menjadi tradisi lama di Jepang, yaitu sejak 280 tahun yang lalu, di zaman Edo, yang berlangsung dari abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19.
1: Oh, jadi ini ternyata tradisi yang udah cukup lama ya?
0: Iya, betul Erika. Waktu itu Jepang sebetulnya sedang dilanda kondisi kelaparan besar-besaran yang merenggut 10.000 nyawa dari seluruh Jepang. Tapi di pedesaan di Kyushu itu tidak ada yang mati kelaparan karena mereka menanam ubi. Dan ubi pun kemudian menjadi tanaman yang populer. Ubi kemudian menyebar hingga ke Edo atau daerah yang dikenal sebagai Tokyo sekarang dan mampu mencegah terjadinya kelaparan. Ubi panggang itu menjadi populer di sekitar waktu itu.
1: Oh, jadi ubi berhasil mengatasi kelaparan ya, dan tentunya juga menyelamatkan banyak nyawa dari kelaparan.
0: Betul sekali. Dan ubi menjadi bahan pokok yang penting di saat terjadinya kekurangan pangan di era Perang Dunia Kedua. Jadi membantu mengurangi kelaparan di Jepang. Selain itu, ubi juga enak dan bergizi. Jadi serbaguna lah.
1: Iya, ubi itu enak di berbagai macam masakan. Ya, misalnya saja dalam tempura, nimono, atau masakan rebusan, dan juga sup.
0: Iya, dan ada juga roti ataupun es krim yang berbahan ubi. Saya juga udah pernah loh makan es krim ubi.
1: Wah, gimana enak-enak. Tuh? Enak ya?
0: Iya, dan saudara anak-anak itu sangat suka ubi, terutama kalau disajikan dengan cantik. Dan kebanyakan anak-anak TK di Jepang itu bertamasya di musim gugur dan berkesempatan untuk menggali ubi sendiri.
1: Wah, ubi hasil menggali sendiri kayaknya jadi lebih enak nih dimakannya.
0: Iya, pastinya.
2: Yang punya ubi bisa segera langsung dicoba ya.
3: Ini alternatif masakan lain untuk ubi ya.
2: Iya, kita sekarang beralih ke informasi yang ingin kami sampaikan. Terutama bagi Anda yang menyukai video-video terkini dari Jepang. Anda bisa menontonnya di situs web nhk.jp/indonesian. Di antaranya ada operator Shinkansen yang umumkan detail kompartemen baru. Ini menarik bagi Anda yang ingin jalan-jalan ya.
3: Yang suka kereta mungkin.
2: Ini terutama untuk Tokaido dan Sanyo Shinkansen. Ini akan memperkenalkan kompartemen pribadi baru di beberapa keretanya pada Oktober nanti.
3: Semoga bisa segera kita coba juga.
2: Iya.
3: Ada juga video tentang karya seni bintang sepak bola berlatar belakang pengungsi. Jadi PBB mengadakan pameran karya seni menampilkan para pesepak bola yang berlatar belakang pengungsi. Ini dalam rangka memperingati Hari Pengungsi Sedunia pada 20 Juni dan juga ajang Piala Dunia.
2: Sayang di Piala Dunia Samurai Blue sudah kalah.
3: Sigit sang kayak terluka.
2: Sedih saya. Banyak jagoan saya yang sudah gagal.
3: Curhat ya.
2: Oke, video selengkapnya silakan saja Anda mengakses di nhk.jp/indonesia. Ada banyak video lainnya di sana ya.
3: Betul.
2: Sekarang kita menyapa Facebook, Ade.
3: Ada komentar ya.
2: Betul sekali. Ini ada mengenai upaya pertukaran budaya Jepang dan Indonesia melalui buku cerita bergambar dalam Festival Anak Indonesia Jepang di kota Chigasaki, Prefektur Kanagawa pada 30 Mei lalu. Ahmad Reva menulis pertukaran budaya bisa didapatkan hanya melalui buku cerita. Sebenarnya nggak hanya ya.
3: Dan juga ya berbagai.
2: Mungkin banyak. Ini salah satu mediumnya aja. Apalagi bukunya bergambar dan berwarna katanya.
3: Ini menarik pastinya ya.
2: Betul.
3: Lalu ada juga komentar di Ayo Masak Makanan Jepang, Kasutera. Kastela ya. Ada Miftahur Rohman yang berkomentar krim keju di atasnya. Ngiler katanya.
2: Ini sebenarnya salah satu ininya aja ya.
3: Ditambahin kali toppingnya ya. Tambahin aja kayaknya ya. Ada Ahmad Reva juga yang menuliskan hampir sama dengan kue bolu tapi tekstur yang lembut.
2: Iya, ini Ahmad Reva rajin ya menulis komentar. Terima kasih ya.
3: Terima
2: untuk
3: kasih banyak.
2: Komentarnya. Kita mau komentar yang lainnya tapi kayaknya waktunya udah agak-agak mepet ya. Mungkin masih bisa.
3: Masih bisa kayaknya. Okay. Ya. Ini ada komentar di video pendek, bunga hortensia yang mekar penuh di kuil di Saitama.
2: Iya.
3: Ada Deborah Kristianti, komentarnya dalam bahasa Jepang ini Sigit-san.
2: Pintar.
3: Ajisai ka? Gitu mungkin maksudnya, apakah ajisai?
2: Iya, hortensia itu ajisai atau kalau di Indonesia banyak sebutannya. Ada kembang bokor, bunga pecah seribu, gitu ya. tergantung
3: dan,
2: wilayah.
3: Iya, Deborah menanyakan dia mau tahu juga nih bunga-bunga Jepang lain yang menarik. Ada banyak sekali.
2: Ada banyak.
3: Ya.
2: Ini kalau sekarang karena lagi musim hujan, itu memang si
3: ajisai.
2: Nanti menjelang musim panas ada bunga matahari. Mm-hmm. Itu biasanya ladang-ladang yang sudah selesai panen dijadiin ini ya bunga mm-hmm. matahari.
3: Jadi ada banyak sesuai dengan musimnya.
2: Betul sekali. Baiklah. Ini baru sudah habis ya, deh ya.
3: Sampai di sini Halo dari Tokyo hari ini, Sigit Purnomo, Novriana Dewi dan segenap kru yang bertugas pamit dulu. Sampai jumpa lagi.
2: Sayonara.
4: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
5: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.